0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: Kenzo gist ya kari ne, yang yong jie qin zhige shi. Zhang kong le ming da gui da si nian yin bie.
2: Mm.
0: Ya, xiong.

0: Bala, kerang kandang gaya. Tiada nana ngah drop pun mindu.
1: Kecik macam, Yusi, kandang mesti cerita tu macam ni. Pasalnya kandang gaya.

0: yang punya tanya ibe, hati tak jisu ni suka apa?
1: Me,
0: hati itu kulus lagi, kulus lagi je, kau mesti ini. Ma, ya, kau jisu dah.
2: Yang a,
0: hati tak jisu jisu. Ya,
1: ma, ya,
0: ya, ya, tak kau kusus.
1: Ma, macam mana jisu?